0: Sana mai.
1: Isi dira le apong ikan di bayi marah esong.
0: Hmm.
1: Eko aku dah bangga isa kaya ikan di bayi.
0: Hmm.
1: Isi ya mambo yang awet wa awo.
0: Fia mambo yang awet wa awo noa. Kau mai dah tahu, kau dah buat sah malah iPhone. Ona tari di sini. Jadi kau fuh. Kau
2: ulang nak kohong ni.
0: Anga oli oli oli fawa wajola tu ulu tu tu tu. Hmm.
3: Sony! Sound of a fuck! So yeah!

0: Tau nama.
1: Ada mesti di pakau lau makoi. Oleh air ngai bayi lau makoi. Eku punga maya isa bayi. Oi isa bayi, air ngai isa bayi. Eku punga bayi makoi. Oleh mesti di pakau yang seni. Openi eli pengua fai ngoi ya kupu.
0: Kau ye mare ngapi ye inga. Oleh ngai pi inga ngai inga.
1: Iya,
0: ya, mana ia nai sili ia utato taltung fu iai.
2: Patu tadi lau
0: sili. Tu sama fa mongori i o me taim persia, me ro persia. O ngare sa me ro. Tu sama tu tu mongori o me ro dotas. The match I recorded as a distinct tribe or clan of Meris. Tau nomai. Fai la unha e valu foi pus pun lua. Fai la unha e valu foi pus pun lua e mou aí fase la unha e ansa. Ia. Ia, faftai. Eixes filiritan ia. Ia, na. Melquire, Balthasar and Caspar.
1: Eixes
0: burburi. Eva, eixes burburi kore aqui. Ia, mairona eixes burburi kore aqui que na.
1: Ya.
0: Ai, wait, tato. Ya, umur orang faham, tato.
1: Oi, kak, kaya ngat sini, bawa dia oleh faham.
0: Oi, tengah-tengah tiri, bawa dia oleh faham.
1: Kalau aku ingin siap, kaya kak, kaya ngat sini, bawa dia oleh faham. Orang kak, kamu iya.
0: Ado mata zo sil mun muri mon ni fiafi o mon ni taiao le uto e uno minute on tale o lua o sidi ma sam o il tanga tele mo vole o la fa vau